witay tu suci kuikinya kunangka sayaita ya chanay kitia puririman rinay kitia chan papapak chichipak